0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Somadi.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri masih lanjut tentunya dalam Rock and Breakfast pagi hari ini. Masih ada waktu untuk kalian atensi langsung aja ke via Facebook dan WhatsApp yang masih terbuka ya. Untuk follow IG Radio Suara Seneri, silakan simak streaming melalui radio.com/media.id/sunari. Yap, satu informasi untuk Anda, Perumda Pasar Suaka Dharma Kota Denpasar ikut mendukung penataan kawasan pusat Kota Denpasar, di mana pihaknya membantu melakukan sterilisasi kawasan heritage Jalan Gajah Mada dan sekitarnya sepanjang 1,7 km. Sterilisasi ini mencakup Jalan Gajah Mada, Jalan Sulawesi, Jalan Hasanuddin, dan Jalan MH Tamrin. Direktur Utama atau Dirut Perumda Pasar Suaka Dharma Kota Denpasar yakni Wayan Suwadi Putra mengungkapkan bahwa pihaknya telah diinstruksikan oleh kuasa pemilik modal atau KPM untuk menyiapkan fasilitas pendukung. Hal ini khususnya optimalisasi kantong parkir untuk menampung kendaraan pengunjung kawasan tersebut. Menurut Suwadi Putra, area parkir di pertokoan Loki Tasari serta gedung parkir Pasar Badung akan dimaksimalkan sebagai pusat kantong parkir terpadu. Hal ini bertujuan agar badan jalan di sepanjang koridor Gajah Mada benar-benar bebas dari kendaraan yang terparkir. Nah, dengan penyediaan parkir ke dalam kantong-kantong resmi milik Perumda Pasar, kawasan heritage dan pasar diharapkan menjadi lebih tertata, ramah bagi pejalan kaki, serta nyaman untuk penyelenggaraan berbagai agenda kota tanpa terganggu kepadatan kendaraan. Sementara itu, dalam proses penataan pusat Kota Denpasar, Pemkab Denpasar mulai mematangkan skema rekayasa lalu lintas, termasuk rencana jangka panjangnya. Salah satunya yakni memperketat larangan parkir hingga penyediaan shuttle listrik sebagai penunjang penataan kawasan tersebut. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa menyampaikan bahwa pemetaan pola arus lalu lintas sangat krusial, mengingat Jalan Gajah Mada merupakan jalur vital di Denpasar dengan intensitas kendaraan yang padat sepanjang hari. Dan untuk jangka panjang, Pemkab Denpasar akan mengevaluasi animo masyarakat pasca penataan kawasan tersebut selesai. Jika terjadi lonjakan kunjungan wisatawan maupun warga lokal, Pemkab memastikan bakal memperketat kembali aturan larangan parkir di bahu jalan kawasan Gajah Mada. Sebagai solusi atas larangan parkir tersebut, Pemkab Denpasar berencana mengoptimalkan kantong-kantong parkir di sekitar pusat kota, termasuk Terminal Tegal dan juga kawasan Gor Ngurah Rai. Sementara untuk memudahkan mobilitas pengunjung dari kantong parkir menuju kawasan heritage, akan disiapkan armada angkutan berupa shuttle.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Senari.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri, sampai di sini mai tuntaskan Rock and Breakfast. Terima kasih banyak atas lembut atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi program kami Intips akan hadir untuk Anda.

89,4 FM Suara Sundiari kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Paden Pasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sundiari. Semangat kembali pagi hari ini ya, di suasana intips, informasi dan tip Kamis manis di 27 Agustus tahun 2026. Hadir bareng Mai Antari di sini hingga tuntas jam 11 siang nanti. Seperti biasa juga Anda bisa atensi melalui via Facebook kami Suara Sundiari, atau silakan juga melalui WhatsApp di 087-773-331-894. Follow IG Radio Suara Sundiari, simak streaming melalui radio.kemomedia.id/sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sunari pecinta, suara sunari. Depending sebentar saja. Oke, untuk kita tahu nih informasi kita pagi hari ini diintip apa sih pagi hari ini. Semangat semua ya, semoga berjalan dengan lancar juga segala aktivitas Anda. Dan lagi di way juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Harapannya adalah senantiasa semuanya selalu sehat yang pasti ya. Kalau udah sehat apapun lancar ya. Nah, ingin tanya juga nih, berapa usia Anda sekarang? Berapa kira-kira? Sudah menginjak usia 50 tahun ya, pastinya banyak ya pecinta suara sunari yang mungkin sudah memasuki usia ini. Ya, usia itu hanyalah sebuah angka. Namun, menginjak usia 50 tahun itu seringkali terasa sebagai titik balik penting. Karena apa? Karena adanya perubahan fisik menjelang atau saat memasuki masa menopause untuk wanita ya. Fase alami ini sangat mempengaruhi kesehatan dan tentunya kebugaran tubuh secara menyeluruh. Gejala yang muncul bisa sangat beragam, mulai dari rasa panas tiba-tiba di tubuh, perubahan laju metabolisme, hingga menurunnya kekuatan tulang dan otot. Menopause juga kerap memicu fluktuasi hormon dan penurunan energi yang membuat rasa lelah di sore hari terasa semakin menyiksa. Daripada terus mengandalkan secangkir kopi untuk mengusir rasa kantuk dan lelah, ada satu kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan, yakni jalan sore di antara pukul 14 hingga pukul 17. Nah, pecinta suara sunari, untuk itu pagi hari ini mari kita intip. Apa sih manfaat rutin jalan sore khususnya untuk wanita usia 50 tahun? Jadi pagi hari ini gak apa-apa ya kita bahasnya tentang wanita. Karena the ladies first. Oke, okay. Kita akan intip sesaat lagi manfaat rutin jalan sore untuk wanita di usia 50 tahun. Karena ini adalah usia atau titik balik penting ya. Karena ada perubahan fisik menjelang atau saat memasuki masa menopause. Jangan kemana-mana.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Iya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari. Kita lanjutkan ya untuk intips, informasi dan tips. Jadi mari kita intip manfaat rutin jalan sore untuk wanita usia 50 tahun. Banyak yang angkat tangan di situ. Ya, persiapan juga ya untuk kita-kita nih yang akan memasuki usia 50 tahun khususnya wanita. Para prianya didengerin aja dulu ya. Selamat pagi semuanya yang sudah atensi juga di sini. Jaga kesehatan jantung dan stabilkan gula darah. Ini manfaat yang pertama. Ya, jalan kaki sore di luar ruangan meski hanya 15 hingga 20 menit saja. Itu bisa menjadi salah satu kebiasaan yang paling berdampak dan mudah dilakukan demi kesehatan jantung. Olahraga ringan ini sangat dianjurkan setelah usia Anda menginjak kepala 5, mengingat risiko penyakit jantung mulai meningkat tajam. Aktivitas santai seperti jalan cepat terbukti secara klinis mampu menurunkan tekanan darah serta meningkatkan kadar kolesterol baik demi menjaga kesehatan jantung jangka panjang. Fase menopause juga erat kaitannya dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2. Untungnya, jalan sore sehabis makan sangat ampuh menjaga kadar gula darah Anda tetap stabil. Gerakan tubuh membantu memindahkan gula dari aliran darah menuju otot untuk diolah menjadi energi utama. Alhasil, Anda terhindar dari penurunan energi drastis di sore hari sekaligus menekan risiko diabetes.

Ya, 89,4 FM, suara sunari, pecinta suara sunari, burung dalam sangkar, yang sudah intip singgahnya juga, semoga bisa terhibur, tambah semangat untuk Anda semua. Jalan sore, ini kunci sehat wanita di atas 50 tahun ya, sebetulnya secara umum, baik wanita maupun pria ya, ini sangat dianjurkan juga untuk melakukan jalan sore ya, terkhusus terutama di atas usia 50 tahun, dongkraklah energi dan cegah pengeroposan tulang ya. Berjalan kaki saat sore hari, memberikan manfaat unik juga yang mungkin tidak Anda dapatkan di waktu lainnya. Ya, menurut Dr. Matis, jalan sore membantu memecah kebiasaan duduk terus-menerus seharian, sekaligus mendukung keselarasan ritme sirkadian yang berkaitan dengan keseimbangan hormon, serta memberikan dorongan energi dan juga suasana hati yang alami ya saat tubuh sedang lesu-lesunya di pertengahan hari. Penelitian membuktikan bahwa olahraga teratur itu sangat membantu mengurangi rasa lelah yang berlebih. Keluhan paling umum bagi sebagian besar wanita di fase perimenopause. Nah, selain itu masalah osteoporosis tercatat mempengaruhi 1 dari 5 wanita di atas usia 50 tahun. Oleh karena itu, olahraga ringan, penahan beban seperti berjalan kaki itu sangat esensial untuk memperkuat tulang. Dan riset membuktikan bahwa mereka yang rajin berjalan kaki memiliki risiko pengeroposan tulang yang jauh lebih rendah daripada individu yang malas bergerak.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: Delapan 9,4 FM, suara sendiri. Selamat pagi pecinta suara sendiri. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Kamis di tanggal 27 Agustus 2026. 1 US dollar setara dengan 17.775 rupiah. 1 euro setara dengan 20.736 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 24.179 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.790 rupiah. Sementara untuk 1 yen Jepang setara dengan 111.79.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari. Lanjut lagi masih dalam intips, informasi dan tips ya. Bersih bareng Medis hingga tuntas di jam 11 siang nanti. Semangat juga buat yang masih sibuk oleh aktivitas dan yang lagi underway juga. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Kita masih membahas terkait dengan jalan sore secara rutin untuk usia 50 tahun ya. Khususnya untuk wanita. Nah, selain wanita sebenarnya secara umum ya sama ya untuk pria. Juga sangat penting melakukan jalan sore karena bermanfaat juga untuk menjaga kesehatan jantung, mengontrol gula darah, serta meredakan stres setelah seharian beraktivitas. Jadi di usia 50 tahun ke atas, tubuh itu membutuhkan aktivitas fisik yang aman namun tetap efektif ya. Dan secara umum alasan mengapa kita harus meluangkan waktu ya, khususnya di atas usia 50 tahun harus berjalan kaki terutama di sore hari. Dan ini baik sekali untuk kesehatan kardiovaskular Anda. Karena penyebab utama kematian pada orang dewasa lanjut usia tetaplah penyakit kardiovaskular. Rutinitas jalan kaki secara teratur dapat membantu mengatasi hal ini dengan meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol baik. Selain itu, ritme berjalan kaki membuat jantung kita berdetak dengan kecepatan yang stabil, yang sangat baik untuk kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan ya. Alasan lain kenapa harus berolahraga atau berjalan kaki setelah usia 50 tahun adalah membuat otot dan tulang kita menjadi lebih kuat ya. Nah, seiring bertambahnya usia, kehilangan kepadatan tulang dan massa otot adalah hal yang normal dan umum. Namun ada beberapa hal yang dapat kita lakukan ya untuk melawan proses ini, dan berjalan kaki secara teratur adalah salah satunya. Karena berjalan kaki merupakan aktivitas yang menopang berat badan. Aktivitas ini baik sekali untuk memperkuat tulang dan juga mengurangi risiko osteoporosis dan patah tulang. Jadi berjalan kaki juga melibatkan beberapa kelompok otot sekaligus yang membantu otot tetap aktif dan juga kuat ya. Nah, jika Anda mengalami nyeri sendi atau otot saat berjalan, tentu bisa menghubungi dokter ya. Masih ada manfaat lainnya, jangan kemana-mana dulu ya.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Salah satu hit dari miliknya Mus Mulyadi sudah hadir ya. Mau kita melangkah di menit ke-24 lepas dari jam 10 pagi saat ini. Ya, lanjut masih bareng medis untuk intips ya. Manfaat berikutnya jalan sore secara umum adalah meningkatkan kesehatan mental Anda tentunya ya. Dan mungkin Anda pernah mendengar tentang meditasi berjalan kaki? Ya, itu memang ada ya. Berjalan kaki telah terbukti secara signifikan mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Dan ini adalah kesempatan untuk mengalihkan pikiran dari rutinitas sehari-hari, merenung dan bahkan bermeditasi seperti yang disebutkan tadi ya. Jadi selain itu, jika Anda membiasakan diri berjalan kaki secara teratur bersama dengan teman atau mungkin orang terkasih, aspek sosialnya dapat sangat bermanfaat bagi suasana hati dan kesehatan mental. Jadi untuk lebih meningkatkan manfaat mental dari berjalan kaki, cobalah untuk keluar ke alam. Udara segar ditambah suara dan aroma yang menenangkan, tidak hanya membersihkan pikiran, tetapi juga jiwa kita. Ya, selain itu membantu juga mengelola berat badan ya, kemudian meningkatkan kesehatan sendi, membantu meningkatkan keseimbangan dan koordinasi juga tentunya berdampak rendah dan mudah disesuaikan. Jadi, pecinta Suara Sendiri, salah satu alasan mungkin untuk jalan kaki ya, terkhusus bagi orang-orang di atas 50 tahun adalah karena sifatnya yang berdampak rendah, tidak seperti jogging atau olahraga yang berdampak tinggi lainnya ya. Jalan kaki lebih ramah terhadap persendian dan dapat dengan mudah disesuaikan dengan tingkat kebugaran kita saat ini. Nah, jika Anda mulai tertarik nih menjadikan jalan sore sebagai rutinitas, penting sekali untuk mengetahui durasi optimalnya agar manfaatnya itu terasa ya. Dan khusus bagi wanita di atas usia 50 tahun, sebaiknya menargetkan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang seperti jalan cepat atau 75 menit aktivitas aerobik berat setiap minggunya. Nah, itu jika dipecah, Anda hanya perlu menyempatkan diri berjalan santai sekitar 20 menit setiap hari. Menurut Dr. Goh, aktivitas ini sangat cocok dilakukan sepulang kerja atau mungkin saat jeda istirahat sore ya. Jadi selain aktif bergerak, perbaiki kualitas asupan nutrisi Anda. Perbanyak porsi protein guna meminimalkan penyusutan massa otot yang wajar terjadi di usia senja. Lengkapi juga ya dengan kebutuhan serat dari buah, kemudian sayuran segar maupun biji-bijian minimal 25 gram per hari agar pencernaan lancar. Faktor istirahat, ini juga tidak boleh luput ya. Kurangi asupan kafein dan pastikan suasana kamar Anda cukup sejuk agar Anda tidak mudah terjaga di malam hari akibat sensasi panas tubuh. Dan pastikan juga Anda mengelola stres dengan baik agar peredaran hormon tetap seimbang ya. Karena stres kronis dan rasa lelah yang luar biasa itu sangat mempengaruhi kesehatan jantung dan hormon, terutama selama dan setelah fase menopause.

Ya, 89,4 FM, suara sunari pecinta, suara sunari. Tentunya lanjut lagi di Intips ya, informasi dan tips yang masih hadir untuk Anda. Tadi kita sudah intip semua nih, manfaat jalan sore, baik secara umum dan terkhususnya untuk wanita usia 50 tahun ke atas ya. Dan karena itu memang sangat penting, mengingat juga usia 50 tahun seringkali terasa sebagai titik balik penting karena adanya perubahan fisik menjelang atau saat memasuki masa menopause ya. Oke, pecinta sore sunari, untuk itu ada tips juga nih. Tips aman berjalan sore untuk usia 50 tahun. Kalau dari durasi ideal, lakukan selama 15-30 menit ya setiap sesi, atau sesuaikan juga dengan kemampuan fisik Anda. Dan pilih kecepatan sedang atau jalan cepat yang membuat tubuh sedikit berkeringat dan nafas agak ternganga. Namun Anda tetap bisa berbicara. Jadi dicatat ya, masih tetap bisa berbicara. Oke, tips selanjutnya, gunakan alas kaki yang nyaman. Pakai sepatu yang empuk dan menyangga kaki dengan baik untuk menghindari cedera. Dan tentunya konsultasi medis. Jika Anda memiliki riwayat penyakit jantung atau nyeri sendi parah, tanyakan kepada dokter terlebih dahulu sebelum memulai rutinitas ini. Ya, semoga informasi kita bermanfaat ya untuk pagi hari ini. Yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari Metutaskan sampai di sini ya untuk intips, informasi dan tip. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Sweet Memories akan hadir untuk Anda. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sunyari.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89, keempat FM Suara Suneri. Halo, selamat siang pecinta Suara Suneri. Tentunya masih dari lantai 2, kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Ketemu sama Tiara siang hari ini, seperti biasa, di program Sweet Memories dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang. Kali ini, kita ketemu di edisi hari Kamis di tanggal 27 Agustus tahun 2026. Ya, jadi selamat menikmati lagu-lagu mancanegara selama 2 jam ini ya, pecinta Suara Suneri, tentu di program Sweet Memories.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

89 Gamapan FM, suara sinari lagunya Backstreet Boys, I Will Never Break Your Heart, juga sudah meluncur untuk edisi hari ini ya. Seperti biasa, pecinta suara sinari di siang hari ini akan mendengarkan lagu-lagu di program Sweet Memories sampai nanti di jam 1 ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung atau untuk Anda yang ingin request lagu, yang berkenan untuk request lagu-lagu favoritnya di program Sweet Memories, boleh banget ya. Langsung aja bisa hubungi Tiara di WhatsApp kami di nomor 087-773-331-894, atau Anda pula bisa komen-komen di Facebook kami di Suara Sunari.

9,8 FM, suara sinergi like only a woman can. Sudah meluncur ke tengah ruangan dengar Anda untuk edisi hari ini. Oke, semoga pencinta suara sinergi suka dengan singlenya. Kita lanjutkan kembali dengan seperti biasa informasi-informasi yang akan Tiara bacakan di session yang pertama ini. Pencinta suara sinergi, di session yang pertama kita akan bahas peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ataupun hari-hari peringatan yang kita peringati di tanggal 27 Agustus atau hari ini ya. Tahukah Anda pecinta surat sendiri, ternyata hari ini juga diperingati sebagai Hari Danau Sedunia. Ini adalah peringatan internasional yang ditetapkan oleh PBB untuk menjaga dan melindungi ekosistem danau di seluruh dunia. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai HUT Jala Senastri atau hari ulang tahun organisasi istri pegawai TNI Angkatan Laut di Indonesia. Kemudian pecinta serat sinari, hari ini juga jadi hari kemerdekaan bagi Moldova, peringatan hari lepasnya Moldova dari Uni Soviet di tahun 1991. Kemudian pecinta serat sinari, terakhir hari ini juga diperingati sebagai hari sup kepiting. Ini adalah peringatan unik yang dirayakan di Nicaragua untuk merayakan budaya lokal dan penghapusan perbudakan.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurah yang lapan ake?
2: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
0: Capatin memedih kan, Dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandru pada ini sunrise yang mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Nek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.

89, Gama pada film Suara Sinari Somebody. Lagunya Brian Adams juga sudah meluncur siang hari ini. Fanita pecinta Suara Sinari, lagunya spesial pula Tiara putar untuk yang sudah request. Terima kasih banyak. Ini ada Mojoro Coming yang sudah request. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami ya. Oke, kita lanjut pecinta Suara Sinari. Seperti biasa, sekarang kita akan bahas peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira ada apa ya? Oke, 27 Agustus ini adalah hari ke-239 dalam kalender Gregorian atau hari ke-240 dalam tahun Kabisat. Ada beberapa peristiwa yang pernah terjadi, pecinta Suara Sinari, kita langsung saja mulai. Di tahun 1628 ada serangan besar di Batavia, di mana pasukan pertama Kesultanan Maratam yang dipimpin oleh Tumenggung Bahureka, Bupati Kendal saat itu tiba di Batavia untuk menyerang benteng Hollandia, markas dari FOC, pecinta Suara Sinari. Kemudian di tahun selanjutnya ada tahun 1863 ya, ini ada perusahaan kereta api pertama di Hindia Belanda yang akhirnya dibentuk atau didirikan begitu ya, pecinta Suara Sinari. Kemudian ada perang tersingkat di dunia, pecinta Suara Sinari, di tahun 1896 itu antara Britania Raya bersama dengan Zanzibar, mereka melakukan perang namun hanya 38 menit saja durasinya, maka disebut sebagai perang tersingkat di dunia dari jam 09.02 sampai 09.40. At least itu hanya 38 menit saja.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori!

89 Gama Pada Film Suara Sineri sudah meluncur lagi satu lagu yang sudah menemani aktivitas siang Anda untuk edisi hari ini ya. Setelah ini pecinta Suara Sineri Tiara akan lanjutkan lagi untuk memutarkan lagu requestan berikutnya. Ada Pak Cahya di Seputaran Tanggap yang request lagunya Michael Jackson yang judulnya Earth Song. Tapi tunggu sebentar ya, karena seperti biasa kita akan lanjut lagi untuk bahas peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Oke, kita lanjut di tahun 1937, di mana divisi mobil pabrik tenun otomatis Toyota yang dilebur menjadi Toyota Motor Corporation. Kemudian di tahun 1936, penerbangan pesawat jet pertama dilakukan pecinta Suara Sineri. Lanjut di tahun 1985, pemerintah Nigeria digulingkan secara damai oleh kepala staf angkatan darat pecinta Suara Sineri. Ya, masih ada lagi peristiwa-peristiwa lainnya, nanti Tiara akan sambung, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 89.4 FM Suara Sineri.

89, Kama Pada Film, suara sineri, pecinta suara sineri, dan Love You No More. Lagu dari Mileka Quick David juga sudah meluncur untuk edisi hari ini ya. Oke, kita lanjut lagi pecinta suara sineri ke peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 1991, Moldova yang akhirnya merdeka dari Uni Soviet. Kemudian di tahun 2008, ada peristiwa pesawat Sriwijaya Air yang tergelincir di Bandara Sultan Taha Jambi, di mana dalam peristiwa itu menabrak 3 orang warga. Kemudian di tahun 2016 ada kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana Vina dan Eki ini ditemukan tergeletak tak bernyawa di Kepompongan Talun Cirebon, Jawa Barat, pecinta suara sineri. Dan terakhir di tahun 2018 ada peristiwa bulu tangkis pada pesta olahraga Asia 2018. Pasangan Chen Qingchan bersama dengan Jia Yifan yang menjuarai nomor ganda putri, dan pasangan Zheng Ziwei Huang Ya Kyong itu menjuarai nomor ganda campurannya ya. Oke, itu dia pecinta suara sineri beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Kita sekarang lanjut lagi ya pecinta suara sineri. Setelah itu kita akan break sebentar nanti di jam 12 untuk Puja Trisandio. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

89,4 FM, suara sinari, pecinta suara sinari, emotion, sudah membuka session yang kedua program Sweet Memories untuk edisi hari ini ya. Oke, pecinta suara sinari, kita lanjut lagi. Kita masuk di session yang kedua di program Sweet Memories, itu artinya Tiara juga akan bacakan ramalan zodiak Anda untuk edisi hari ini ya. Kira-kira bagaimanakah ramalan zodiak Anda, pecinta suara sinari? Kita langsung aja mulai dari zodiak Aries ya. Aries hari ini berpeluang menemukan solusi dari persoalan yang sebelumnya terasa rumit. Karir cukup mendukung pengembangan diri dan usaha membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan. Soal keuangan terlihat cukup baik, tetapi hindari keputusan spontan. Dalam asmara, ketulusan dapat membuat hubungan terasa lebih harmonis ya. Dan untuk kondisi kesehatan juga cukup baik selama energi yang tinggi tetap diimbangi dengan istirahat dan aktivitas yang teratur. Oke. Lanjut, zodiak Taurus sedang berada dalam suasana yang mendukung urusan karir. Kerja keras yang selama ini dilakukan mulai menunjukkan hasil dan perhatian terhadap citra profesional yang semakin besar. Keuangan perlu dikelola secara konsisten, jangan sampai pengeluaran kecil justru mengganggu kondisi finansial. Dan dalam asmara, perhatikan perhatian sederhana dan juga komunikasi yang hangat bisa membuat hubungan Anda semakin nyaman. Jangan lupa juga energi tubuh juga cenderung stabil hari ini, jadi harus diimbangi dengan istirahat yang cukup juga. Ya, lanjut ke zodiak Gemini, mungkin memperoleh kabar atau percakapan yang membawa motivasi baru. Namun urusan keluarga dan rumah tangga juga membutuhkan perhatian, sehingga pembagian waktu jadi penting untuk hari ini. Soal keuangan sebaiknya jangan terburu-buru mengambil keputusan besar. Dalam hubungan asmara, perasaan sensitif mungkin ingin disampaikan kepada pasangan, tapi ingat, pilih kata dengan baik agar pembicaraan berjalan lancar. Soal kesehatan secara umum cukup baik untuk Gemini ini hari ini.

Gama Pada Film, suara sinari morning has broken. Jika sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda untuk edisi hari ini, lagu yang spesial pula untuk yang sudah request ya. Terima kasih ada Nang Eka dari Warung Aji Stone di seputaran BTN Sangkulan Kediri Tabanan. Katanya lagunya untuk sahabat-sahabat yang lagi monitor siaran radio suara sinari yang lagi mendengarkan program Sweet Memories. Terima kasih banyak Nang Eka. Kemudian pecinta suara sinari, kita lanjut lagi ya. Kita akan bahas ramalan zodiak berikutnya. Oke, kita lanjut ke zodiak Cancer yang ternyata hari ini lebih peka terhadap detail dan informasi baru. Sebuah ide atau rencana bahkan bisa berkembang lebih cepat jika Anda mampu mengolah informasi dengan tepat. Keuangan mendapat dukungan dari informasi yang bisa membantu menyelesaikan persoalan lama. Namun, urusan asmara membutuhkan kehati-hatian dalam berkomunikasi karena perkataan tertentu bisa memicu emosi. Kemudian aktivitas mental yang padat juga perlu diimbangi dengan istirahat. Oke, kemudian untuk zodiak Leo, hari ini banyak berhadapan dengan tema bisnis, keuangan, kepemilikan, dan nilai pribadi. Sebuah proyek dapat memasuki tahap penting yang menentukan arah berikutnya. Keuangan perlu dievaluasi, terutama dalam penggunaan sumber daya. Hindari pengeluaran berlebihan hanya karena dorongan sesaat. Kemudian untuk dalam asmara, komunikasi jadi kunci agar maksud Anda bisa dipahami dengan baik. Kemudian untuk energi kesehatan bisa naik turun, sehingga keseimbangan aktivitas dan istirahat perlu Anda jaga. Oke, kemudian kita ke zodiak Virgo yang jadi salah satu zodiak yang mendapat sorotan hari ini ya. Kemudian karir Virgo juga lagi bagus, mendukung aktivitas komunikasi serta penyampaian gagasan ya. Tapi untuk keuangan ini katanya sih lebih baik menunggu dan melihat perkembangan sebelum Anda mengambil langkah yang besar ya. Asmara Virgo hari ini juga sedang bagus ya, pecinta surat sinari. Soal kesehatan juga bagus, pecinta surat sinari. Jadi tetap terus jaga kesehatan Virgo, oke?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Yes!

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya crunchy!

89 Gema Pada FM Suara Sunar YOTAMU sudah melinjar ke tengah ruang dengar Anda ya. Habis ini pecinta Suara Suneri ada satu single It Must Have Been Love yang akan mengudara, yang akan menemani aktivitas siang Anda atau istirahat siang Anda edisi hari ini ya. Dan spesial pula untuk yang sudah request Bapak Wayan Tirtayasa dari Buana Raya sana. Terima kasih banyak. Tapi mohon ditunggu sebentar, kita akan lanjut lagi untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya ya. Kita langsung mulai ke zodiak Libra. Hari ini mungkin kembali berhadapan dengan sesuatu dari masa lalu. Sebuah percakapan atau persoalan lama dapat memberikan pemahaman baru jika dilihat dengan cara yang lebih dewasa. Dalam keuangan, hindari pengeluaran yang tidak diperlukan. Dalam hubungan asmara juga berpotensi membawa kembali topik lama. Jangan langsung bereaksi jika pembicaraan tersebut terasa sensitif. Cinta Suara Sinari. Terus kalau untuk kesehatan Libra, tetap jalankan rutinitas meskipun sedang membutuhkan waktu untuk menyendiri. Ya, lanjut kita ke zodiak Scorpio. Hari ini berpeluang mendapatkan ide mendadak atau kesadaran baru mengenai sesuatu yang selama ini dipikirkan. Kehidupan sosial juga cukup dinamis dan dapat mempertemukan Anda dengan koneksi yang menarik. Dalam keuangan, fokuslah pada tujuan yang memang penting untuk diri Anda. Dalam asmara, mungkin akan muncul tarik menarik antara kepentingan pribadi dan komitmen terhadap seseorang. Lalu untuk kesehatan, sederhanakan aktivitas Anda agar pikiran tidak terlalu penuh. Oke. Lanjut ke zodiak Sagittarius, hari ini sedang mendapat perhatian dalam urusan pekerjaan, tanggung jawab dan citra profesional. Usaha serta keterampilan yang ditunjukkan selama ini bisa lebih mudah diperhatikan oleh orang lain. Soal keuangan membawa kemungkinan munculnya ide baru yang menarik, tetap pertimbangkan dengan matang sebelum Anda mengambil keputusan. Dalam asmara, komunikasi perlu dijaga karena sesuatu menjelang gerhana dapat membuat emosi lebih sensitif. Dalam urusan kesehatan, jangan membesar-besarkan masalah yang sebenarnya kecil.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Sweet memories, suara Zunari.

89.4 FM Suara Seneri Endless Love juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Semoga pecinta Suara Seneri juga suka dengan single ini ya. Sembari santap siang, sembari istirahat gitu ya, pecinta Suara Seneri, mantap. Semoga suka ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi untuk bacakan 3 ramalan terakhir untuk zodiaknya, Tiara mau sapa-sapa dulu ya untuk Anda yang sudah komen-komen di Facebook kami. Terima kasih. Ada WPS lebih yang sudah ikut komen, kemudian ada Oka Mulyarta di Padang Sembian, ada Made Hendra dari Tabanan, ada juga Aba Waisel dari Samplangan Gianyar, De Apong di Tegak Klungkung, Nyoman Sukedana Juragan Serombotan, terus ada Yan Sutama dari Kekeran Mengui, serta ada Cuk Gus Permana dari Sukawati Gianyar. Terima kasih sudah ikut komen-komen ya. Oke, mari kita mulai langsung 3 zodiak terakhir pecinta Sinari. Siapa di sini yang zodiaknya Capricorn? Hari ini Capricorn dapat memperoleh informasi baru terkait studi, perjalanan, komunikasi atau penerbitan. Informasi tersebut mungkin membuat Anda melihat rencana lama dari perspektif yang berbeda. Keuangan cukup berkaitan dengan ide dan pandangan pribadi. Dalam urusan asmara, rasa percaya diri dan antusiasme akan membuat Anda lebih mudah menunjukkan perasaan. Namun emosi yang semakin kuat dapat mengganggu konsentrasi sehingga waktu istirahat tetap penting dan harus istirahat yang cukup ya. Lanjut ke zodiak Aquarius, hari ini lebih diarahkan untuk melihat ke dalam diri. Penemuan matahari dan Merkurius membuat persoalan pribadi yang selama ini belum selesai kembali mendapat perhatian. Dalam soal keuangan, selesaikan urusan yang masih menggantung dan jangan menundanya terlalu lama. Soal asmara juga mengarah pada hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Kemudian untuk kesehatan, pola istirahat perlu diperhatikan agar aktivitas yang padat tidak membuat tubuh jadi kelelahan. Ya. Kemudian yang terakhir, Pisces menjadi zodiak yang sensitif hari

89,9 kemampuan FM Suara Sinar The Skills juga sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda ya. Dan gak kerasa juga pecinta Suara Sinar, ternyata waktunya juga sudah hampir jam 1 ya. Gak kerasa banget, ternyata sudah hampir 2 jam Tiara menemani aktivitas siang Anda untuk edisi hari ini, di edisi hari Kamis di tanggal 27 Agustus tahun 2026 ya. Dan tentu tadi informasi-informasi yang sudah Tiara baca juga sudah rampung, sudah selesai semua ya. Tadi di session yang pertama kita sudah bahas hari penting, peringatan penting, hari-hari yang pernah peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Terus di session yang kedua kita juga sudah bahas ramalan zodiak. 12 zodiak sudah Tiara bacakan ramalannya untuk edisi hari ini ya. Mungkin ada yang akan relate dengan kehidupan sekarang untuk hari ini gitu ya. Tapi pasti ada juga yang mungkin enggak relate sama apa yang kalian alami hari ini. Namanya juga ramalan ya, pecinta Suara Sinar, pasti ada yang resonate, ada juga yang enggak gitu. Oke, okay? Yang pasti yang positif-positifnya kita ambil gitu ya, pecinta Suara Sinar. Terima kasih. Selanjutnya, Tiara juga mau sapa-sapa lagi karena masih ada beberapa yang belum Tiara sapa di Facebook Suara Sinar. Terima kasih. Ini ada Iwayan Berate dari Batu Bulan Gianyar, ada Wayan Siaje di Mas Ubud Gianyar, terus ada Pak Wayan Naye di Pedungan, serta juga ada Bapak Wayan Gede Sukarata yang juga sudah ikut komen-komen. Terima kasih banyak ya. Tadi pun di WhatsApp itu juga ada Deku yang tadi sempat bergabung juga. Terima kasih banyak pecinta Suara Sinar. Untuk semuanya juga yang sudah monitor, yang sudah mendengarkan langsung di 89,4 FM, terima kasih banyak ya pecinta Suara Sinar. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur untuk edisi hari ini. Dan jangan kemana-mana, karena setelah program Sweet Memory seperti biasa akan ada program Klik, kumpulan lagu Indonesia kenangan yang akan menemani aktivitas siang Anda dari jam 1 sampai nanti di jam 3 sore ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune

Terus di sini hanya di 89,4 FM Suara Sunari. Tiara pamit undur diri, pecinta Suara Sunari, ketemu lagi besok di frekuensi yang sama ya, hanya di 89,4 FM Suara Sunari. Bye bye.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sonari.
1: Lepas 9.4 FM, Suara Sonari.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi. Simak Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunaring.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sonari. Pencinta Suara Sonari, selamat sore. Kembali lagi saya di Gatama sore hari ini, hadir untuk menyapa pencinta Suara Sonari dengan menghadirkan lagu-lagu country di program country spesial kita di edisi hari ini, di hari Kamis 27 Agustus 2026. Sampai di jam 5 sore nanti, pastikan untuk pencinta Suara Sonari tetap setia simak hanya di Suara Sonari.

0: sedap ramen, yes! Si seruput ga putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Wah, paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata!
0: Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori!

89,4 ya. 89,4 pecinta sepak bola hari ini dan cinta sepak bola hari ini. Jadi itu lagu yang baru terdengar. Jadi itu lagu yang dibawakan oleh Tom Lisa Peter Bernstein. Seorang lagu yang dibawakan oleh Mas Bui dan Tengs Mengacau Kendal. Di lagu di tahun 2014. Jadi mana lagu ini memasuk pada sama album kedua atau malah sebut ini jembal soal telah mengenal kesuai empat sepak bola. Dan pecinta sepak bola lirik lagu ini intinya itu bercerita tentang seseorang yang pernah bercerita tentang seseorang yang pernah sehat tinggi saya sudah memiliki semuanya dalam hidup ini sudah memiliki semuanya cinta dalam hidup ini cukup dia setia cinta pasangan yang sesipun mereka tidak pernah melihat meskipun indah tidak pernah di belahan dunia lain jadi mereka selalu hidup dalam jadi mereka selalu hidup dalam kebahagiaan namanya ada happy man itu dia banyak dari sebuah happy man kemudian akan salah satu dari Thomas Lett yang sudah kita dengarkan bersama kita lagi pagi kebersamaan bersama tetap di kita yang terus spesial di sebuah rasional dan terus spesial.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special, suara Sunarjo.

89,4 FM Suara Sinari. All for you, pencinta Suara Sinari, lagu dari Kit Lionel Urban, penyanyi dan juga penulis lagu serta gitaris ya, berkebangsaan Australia Amerika, di mana dia sempat memenangkan 4 Grammy Award dan juga menerima 15 Academy of Country Music Award, termasuk juga Jim Reeves International Awards, 13 CMA Awards, dan 6

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: Country Special by Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sunari, On My Way To You. Itu judul lagu yang dibawakan oleh Cody Johnson ya. Lagu yang ditulis oleh Brad James dan Tony Lynn. Dan lagu ini merupakan single pertama dari album ketujuh milik Cody Johnson yang berjudul Ain't Nothing To It ya. Di mana pencinta Suara Sunari, lagu ini terjual hampir lebih dari 100 ribu kopi di Amerika sana di tahun 2019.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari masih di program Country Special ya, dan masih saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sunari. Pastikan untuk pencinta Suara Sunari menyimak lagu-lagu country yang selalu akan hadir di jam 3 sampai dengan jam 5 sore setiap harinya ya. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung kali ini di program ini yang sudah merequest lagu. Semoga lagu dan juga informasi seputar penyanyi dan juga lagu-lagu country-nya bisa dihadirkan. Seperti informasi berikut ya, ada penyanyi yang bernama Craig Campbell, seorang penyanyi country asal Amerika yang lahir di tahun 1979. Dia pertama kali merilis debut albumnya di tahun 2011 yang berjudul Craig Campbell, ya sesuai dengan namanya, self-title. Kemudian di tahun 2013, Never Regret. Penyanyi ini pertama kali menjadi, istilahnya, mendapatkan apresiasi ketika menghadirkan hits yang berjudul Family Man, Keep Them Kisses Coming, dan juga Outskirts of Heaven. Ya. Dan kita coba dengarkan salah satu hitsnya yang berjudul Fish, yang akan hadir untuk pencinta Suara Sunari. Tetap setia di Country Special Suara Sunari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sumari.
1: Country Special Suara Sumari.

89,4 FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, nantikan di jam 5 nanti lagu-lagu disco dan juga lagu reggae yang akan menghibur pencinta Suara Sundari di program Sweet Sunset ya. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sundari.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat sore pencinta Suara Sunari. Kembali lagi saya Dika Tama. 2 jam ke depan akan menemani pencinta Suara Sunari untuk menghadirkan lagu disco dan lagu reggae, tentunya di program Sweet Sunset di edisi kita hari ini. Masih di hari Kamis di tanggal 27 Agustus 2026. Simak sampai tuntas nanti di jam 7 malam.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Somali.
1: Sweet Sunset Disco Time. Suara Somali.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, berita gembira di mana Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyatakan federasi memberikan izin untuk menggelar laga Persija Jakarta versus Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Yunus mengatakan PSSI akan memberikan keleluasaan selama tidak berbenturan dengan regulasi. Laga tersebut menjadi sorotan lantaran berpotensi kembali digelar di Jakarta setelah terakhir duel panas itu terjadi di ibu kota pada 2019 silam. Kedua tim akan berhadapan di pekan kedua Super League 2026-2027. Namun pertandingan ini hanya berjarak sekitar 2 pekan dari ajang FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung di lokasi yang sama. Kondisi ini sempat memunculkan kekhawatiran bahwa Persija akan kembali batal menjamu rival abadinya di Jakarta. Menjawab isu tersebut, Yunus menyatakan PSSI memberikan toleransi sepenuhnya kepada E-League selaku operator Liga untuk menggelar pertandingan yang kerap dijuluki El Clasico Indonesia itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

0: everybody, baby, do that conga.
1: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
2: Biarkanku menangis, sayang.
1: Dan keindahan alam.
3: Pulau Bali, pulau kesenian.
1: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
4: Sweet Sunset Disco Time. Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, masih dari berita olahraga ya, dari sepak bola khususnya. Kabar baik mendatangi skuad timnas Indonesia menjelang bergulirnya ajang FIFA Asian Cup 2026, di mana Kevin Dix dilaporkan siap memperkuat tim bersama sejumlah pemain keturunan lainnya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kehadiran Kevin Dix di lini pertahanan timnas nantinya akan ditemani oleh Calvin Verdonk. Hal tersebut menyusul kabar dari Nur Korompot yang sebelumnya juga mengkonfirmasi kedatangan Bang Jay, ya, Jay Itzes ke Jakarta sepekan sebelum turnamen bergengsi edisi perdana ini dimulai pada 24 September hingga 3 Oktober mendatang.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Sweet Sensor, Disco Time. Suara Suneri.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, masih di program Sweet Sunset di edisi kita hari ini di hari Kamis di tanggal 27 Agustus 2026. Dan saya Dika Tama yang masih menemani tentunya seperti biasa sampai di jam 7 malam nanti.

0: dek, naon ki nyaman lari.
1: Awang.
0: Bapak lurut lah panake. Belum ya dek, udah ngaminggu sih bangun-bangun yo. Capatin memedih kok dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Eh dek, tawang dek. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada dadi buka di door dek, tawang ki.
1: Sunroof ada di sunrise ya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih cek man lari.
0: Popular kemudian beritanya dek.
1: Siaran TV itu preksanu nih. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Semanggi.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, ajang pramusim bertajuk Four Master 2026 digelar di Gor Popki Cibubur 25-26 Agustus 2026 dengan melibatkan 4 tim futsal pampadantas Indonesia. Kuartet yang bersaing di Four Master adalah Cosmo JNE Jakarta, Kuda Laut Nusantara Jakarta, Pangsuma FC Pontianak, dan Black Steel Papua. Four Master dirancang sebagai ajang pemanasan menjelang musim baru Liga Futsal Profesional Indonesia dengan Game of Society ditunjuk sebagai operator. Awalnya, Four Master 2026 ini menghadirkan klub dari luar Indonesia, namun salah satu klub asal Malaysia sempat masuk dalam rencana peserta berhalangan hadir. Turnamen Four Master pun hanya melibatkan tim Indonesia, dan dua laga semifinal pada hari pertama itu berlangsung pada tanggal 26 Agustus kemarin. Selain itu juga bisa tersajikan hiburan bagi para pencinta futsal, ya, khususnya di mana ajang Four Master juga jadi ruang uji coba kompetitif bagi klub-klub peserta sebelum memasuki musim kompetisi resmi mendatang.

0: 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.
1: Rock and roll.
0: 6, 7 o'clock.
1: Every Saturday and Sunday from 5 to 7 in the morning.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
3: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
2: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
3: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
2: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
4: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sundari.

89.4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore dan terima kasih ya untuk yang masih datang setia menyimak program Sweet Sunset di edisi kita hari ini. Dan nantikan program Dinner Time Music yang kembali akan hadir menghibur pencinta Suara Sunari di jam 7 sampai dengan jam 9 malam nanti, tentunya hanya di 89.4 FM Suara Sunari.

0: get to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
0: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Stay tuned at DTM.

Dinner Time Music, suara Sunari.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Butuh maraton lah misalnya.
0: Bah, papa luruh yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sama bangun-bangun, yo.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi, kan, Dek?
1: Kan memberi mencapatan. Good morning, ya, Dek.
0: Bah, ini mare, yo. Liu pun anak yang ngirian, Dek. Mare menggain di kapal pesiar, yo.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nak yong lah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka lidor, neta tawang ki.
1: Sandro pada nih sunrise, saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek mana lari?
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Wih,
0: Dek, Dek, nak gelem kenain anak kok nih?
1: Wih, Mek, siaran TV tuh periksa nih, Mek.
0: Ya kenapa, Dek, gelem?
1: Aduh, Mek, ini ada gelem kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ije, Mek.
0: KPID Bali.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sundari. Selamat pagi pencinta Suara Sundari, apa kabar Anda pagi hari ini? Kembali saya Dika Tama. Pagi hari ini akan menemani pencinta Suara Sundari untuk memulai aktivitas di hari Jumat ini, di tanggal 28 Agustus 2026, tentunya di program Rock and Breakfast. Pastikan untuk pencinta Suara Sundari tetap setia sampai di jam 9 pagi nanti.

89,4 FM Suara Sunahari. Pencinta Suara Sunahari, berita kemarin berseliweran ya tentang demonstrasi atau unjuk rasa ya. Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan sejumlah siaran langsung atau live streaming terkait aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI yang lebih berorientasi pada viralitas dan monetisasi. Dari hasil pantauan, menurutnya terdapat sejumlah siaran langsung yang terlihat lebih berorientasi pada viralitas dan monetisasi, termasuk fitur pemberian hadiah atau gift ya. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil pantauan Komdigi terhadap ruang digital selama aksi penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung ya. Dan Komdigi mengingatkan bahwa tingginya jumlah penonton siaran langsung atau konten viral bukan jaminan bahwa informasi yang disampaikan benar ya. Komdigi meminta masyarakat tidak mudah terpancing oleh potongan video, narasi konteks, maupun informasi yang sumber dan kebenarannya tidak jelas. Jadi menurutnya setiap informasi perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum dipercaya dan juga disebar luaskan kepada masyarakat. Ya memang saat ini memang lebih banyak masyarakat lebih percaya pada konten kreator ya dibandingkan daripada apa yang disampaikan oleh pemerintah. Karena seringkali justru dari para pejabatlah keriuhan itu sering dimulai.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, berita kembali hadir ya, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak perlawanan atau eksepsi mantan Menteri Agama Yoqut Khalil Qomas dalam perkara korupsi pengelolaan kuota haji periode 2022-2024. Jadi kasus korupsi kuota haji ini merugikan negara hampir sekitar 622 miliar. Nah, dengan ditolaknya eksepsi Yakut, pencinta Suara Sunari, di pra-peradilan, maka sidang akan dilanjutkan untuk ke tahap berikutnya.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sonari.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Selamat bergabung di program Rock and Breakfast di pagi hari ini. Yang ingin bergabung untuk merequest lagu di program Rock and Breakfast, silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sunari. Ditunggu sampai di jam 8 pagi untuk yang ingin request agar lagunya bisa dihadirkan. Yang sedang menikmati streaming juga di radio.gemamedia.id/sunari. Tetap setia sampai di jam 9 pagi nanti.